naitani bampiri dandaga na jemula beko saro ulira wetwa ninga muita mukadu bujyo singo ya munya bofulume mwelu ne kulingida yampasizo mna fukyanko labubi bumukadu mna funa mudibaga eyadi bagenyumba lorusukwe bana ngise wuzira singa ulira etu kiryangeri nongula buguzi mukadu mna fukyanko labubi bana ngise wuzira betwa linga okumula go muda kuita musota okumula ge kumira simula okumula ge toke na yanyana nosokorura bumukadi wabigijono sarungu.

Bagata sembuga baru mwenge ndiye nanyagara akawologoma kamba ite akawologoma

izulu tute mbaksimba lwebo lwebulungujida lwebulungujida lwebulungujida mbaksimba akajakaji kwa jumba tunakalinya yee.

Handi hanno mamar ka sai izo kan sigine Musa ale he songai bore aran mahangal ai gbaran du songai hule be ro amma bai kul kan Musa hin kogi ai le koi tara non si mai ga ala go koi to kaina Dawudu man koy won godo labaro kage da dogar kwara Dawudu furfura har furase akwai ga kani sungo ka imakan Musa zai zane bai kul kan Musa yin kowi ndin ningu fulibero na sai songe haiga handi hanno Dawudu tunuka yalbaza Seruwan yadda ramu gimbon Kano ya je gudugar mu. Hare giti baru. Dawudu mamar mu giti kwaize. Kwaize mu sitan gam kalbaru gun. Ana gari dan bariyoga. Bariyogi di ce follon follon. A tun gawa gogo koi gom. Musin ka go kan ga fonda dan game. Musu ba tun Dawudu sai kan bun wari. Musu fatun Dawudu sai kambo Mega Ani duwaro ko dare Dawudu no ko kora salise Musa ino kora gan go halal Dawudu nin gaidu Hali go kora Musa Dawudu ne yaji hinkadin ga Musa fa hai Musu fa bar gizabu dika hari gogo doru kur gogo doru inga chala aga adiga chala na nu kala ye musu babu abar ga zaga di Dawudu mamar gobar yobo azage ne Dawudu mamar Dawudu ne takuba dan gubun oka handi hanno Dawudu sintin guru soyai ma Dawudu ne songai musin kakan mongubuyan Inda Dawudu mamar no nawi Ima fa abate songai kuni gingar kuru Ima fa mate songai kuni humburu Humburu oguru kogo songai Amma kotoko sinu songai Musu humburu halin hadan ara shikoto Ikaine musu zai sai Dawudu mamar musin kawi ane kan Dawudu mamar noniwi asidu koitara kalandi ga te sa daga ri wanda yayi magana Dawudu ninga ga te sa daga ri ni Dawudu te sa daga ri so kai dan kan wanda yayi sa ta tunu kuru Dawudu mamar goyi gine Dawudu mamar ifo gate alu koitare wadi mu handu iye digiri iye digiri biye musa zai daga ba mu